0: mesranya musik dan informasi.
1: Dari Jalan Balumas CP nomor 423, lantai 2, Kota Parepare, inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23 556, handphone 085 395 350 907. Radio Mesra, Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
2: Dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Zikri.

0: Sadaqallah waladzim.
1: Ya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Zikri. Dan tidak terasa kita sudah akan memasuki malam ke-12 nanti malam. Mari kita dengarkan bersama. Tadilah malam ke-12 sekaligus nanti gambaran yang akan disampaikan Ustaz Hayani terkait tema kita pada hari ini.
2: Segar-segar wita iya. Nangis pembukaan adegan non-stop nampak terus. Dengerin.
3: Agak lagi moodnya lagi bagus.
2: Iya, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Itu yang kita harap ya. Makin Ramadan makin mengerusi turun ke bawah, makin mau habis, ya alhamdulillah kita makin semangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Baik, insya Allah. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Insya Allah, sebentar malam kita memasuki malam yang ke-12 di bulan suci Ramadan dengan judul untuk wilayah Parepare dan sekitarnya adalah membentuk generasi Qur'ani. Adapun fadilahnya sebentar malam, malam ke-12, siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberinya pahala seperti nanti dia akan datang pada hari kiamat sedang wajahnya bercahaya melebihi cahaya bulan purnama. Jadi wajar ini Bang Dimas, insya Allah kalau ini Janai lagi berseri-seri karena memang wajahnya bercahaya hari ini. Kemungkinan besar pakai MS Glow atau apa, wallahualam. Jelas wajahnya berseri-seri. Nah, insya Allah kalau wajah kita mau bercahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak nanti, adalah ayo pelihara ibadah kita sebentar malam dengan ikhlas tentunya karena iman dan takwa kepada Allah, maka kita akan mendapatkan pahala seperti itu. Kita tahu bersama bahwa manusia nanti ketika dibangkitkan di atas kuburannya, lalu satu persatu mereka datang menghadap kepada Allah, ini terbagi kepada tiga kelompok besar. Ada kelompok orang-orang yang wajahnya menghadap kepada Allah dalam keadaan hitam, jadi hitam wajahnya, tidak ada sekalipun yang putih bercaknya, pokoknya hitam.

0: semua. Ketika ditanya Nabi, kenapa hitam wajahnya ya Rasul, orang-orang seperti itu, kata Nabi, karena waktu di dunia tidak ada kebaikannya. Jadi ternyata kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu adalah imbasnya, termasuk hati kita bisa menjadi putih, bersih, mulia, dan termasuk pengaruhnya kepada wajah kita. Jadi wajah itu bercahaya, wajah itu bagus karena ada perbuatan baik yang selalu kita lakukan. Masalahnya gini, kalau kita selalu berbuat jahat, tentu kan orang menjauhi kita. Tapi ketika kita selalu berbuat baik, tentu orang akan mendekati kita. Kenapa? Boleh jadi yang dilihat secara lahiriah wajah kita mungkin tidak seberapa sih, tetapi dalam pandangan batin yang tersentuh itu adalah hatinya. Ya, jadi ada yang namanya mata batin itu yang melihat wajah kita kok bersih sekali orangnya. Kenapa? Karena dia senantiasa dihiasi dengan kebaikan. Ada kelompok yang kedua, kelompok orang-orang yang menghadap kepada Allah, wajahnya dalam keadaan terbagi dua, yaitu sebelah kanan itu putih, sebelah kiri itu hitam. Ketika ditanya, kok bisa begitu wajahnya ya Rasulullah, kenapa black or white, hitam putih? Kata Nabi, karena wajahnya seperti itu, oleh karena waktu di dunia kebaikannya juga terbagi dua, 50-50, 50 kebaikan, 50 keburukan. Jadi sudah sholat, hilang sendalnya orang. Sudah sholat, masih mencaci maki orang. Nah, ini. Kemudian kelompok yang ketiga, ini yang paling mulia. Siapa mereka? Mereka ketika menghadap kepada Allah, wajahnya dalam keadaan bercahaya seperti bulan purnama. Siapa mereka? Satu, termasuk itulah orang-orang yang memuliakan dan menghidupkan malam-malam Ramadan, terutama malam ke-12 di bulan suci Ramadan. Iya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang selalu disentuh air wudu wajahnya. Jadi kalau mau wajah kita bercahaya insya mesra, ayo rajin-rajin berwudu. Tapi jangan berwudu baru tidak sholat. Maksudnya di sini ada wudunya, ada ibadah sholatnya. Kemudian yang ketiga, orang yang selalu melakukan kebaikan. Demikian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Onik.
1: Oke. Silakan kita terima telepon terlebih dahulu.
0: Oke, Bang Onik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Malam ini bagaimana judulnya?
0: Membentuk narasi Qur'ani.
2: Jadi bagus bagaimana kita membentuk narasi Qur'aninya. Tapi terasa dengar waktu presisnya Pak Safi. Ini kan itu nanae mengaji baru apa namanya di sudah.
0: Iya.
3: Ya.
2: Ini kan dia sudah lulus, tapi anak ini 100 ribu
3: untuk wisuda.
2: Bisa di wisuda. Jadi bagaimana mau membantu Quran kalau ada lagi bayar begini? Mana mau dibentuk bagaimana supaya dia sudah lolos? Membaca dengan baik, tidak dina teman-teman. Nah, sedangkan katanya sampai waktu ini sudah diambil, ratu bisa bunuh wajah, pasti tulis juga.
0: Ya.
2: Jadi bagaimana ini? Tolong kalau pemerintah, bagaimana pemerintah mereka jangan terlalu mahal kalau bisa
0: ya, ya kalau ada pembayaran ya
2: anugerah iya supaya masyarakat ini dibentuk supaya dia bagaimana bisa mengembangkan namanya membaca Al-Qur'an.
0: Iya,
2: wikudina lulus makuro mesan dibaca temannya dia tidak mau lagi karena masyarakat itu nampak lulus kak karena tidak ada uang.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Jadi Bang One, insan mesra yang harus kita pahami bahwa kondisi masyarakat kita ini adalah termasuk kondisi masyarakat infotainment. Ya. Tapi buruk di dalam. Sama kalau kita begini, masyarakat kita itu mendengar kagum cepat merasa euforia, bangga atau apa. Ini namanya masyarakat mall, ya, numpang lewat. Kalau ada mall yang baru dibuka, mereka apa istilahnya itu, cepat euforianya, lalu berlomba-lomba datang ke sana semua, baru tidak beli, dia lumpang posting saja. Nah, seperti itu. Jadi sama dengan yang seperti kita sekarang, orang tua itu euforianya besar ketika anaknya mau diwisuda pada saat penamatan Al-Quran. Tapi apakah orang tua tahu bahwa anak itu pintar mengaji atau tidak? Wallahu alam bisawab. Apakah anak itu betul-betul mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran atau tidak? Itu kan di luar itu. Semua itu biaya dikeluarkan hanya untuk sebagai euforia dalam wisudanya saja. Kita selalu bangga dengan pakai toga. Nah itu, ini yang sekarang jadi penyakit juga dalam masyarakat kita. Artinya kita lebih sering memuja dan memuji kulit, tapi tidak pernah melihat isi. Yang harusnya, ya seperti kebangunan yang katakan, ya tidak ada masalah ketika pembayaran itu ada, tapi bisa ditekan sedikit lah. Kalau bisa, tidak ada kan bisa disewa itu, baju toga itu, ya, yang pakai toga, jangan dibeli. Karena itu kadang-kadang kan dibeli kali kan seperti pake. Itu baru satu kali pakai saja, mungkin ya mungkin disewakan saja kalau bisa. Akhirnya anak itu sudah terpenuhi juga kegembiraannya, orang tua juga terpenuhi kegembiraannya karena anaknya sudah diwisuda secara massal mungkin pada saat dia penamatan Al-Quran. Tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana anak satu dulu mereka mengenal Al-Quran, mereka bisa baca Al-Quran. Persoalan apakah dia mau aplikasikan itu kan berproses, itu berproses. Yang kita mau ini bentuk adalah bagaimana membentuk generasi Quran, bukan hanya tahu mengaji, tetapi bisa mengaplikasikan dan mengambil nilai-nilai dalam Al-Quran itu sebagai suatu pedoman hidup. Jadi yang harus kita canangkan ini bukan masalah berapa bayarannya, tetapi bagaimana nilai-nilai Al-Quran itu tertanam kepada jiwa anak-anak sejak dini. Jadi mungkin barangkali ya ini hanya sebagai proses saja, mungkin ada beberapa memang biaya yang keluar, tetapi imbasnya insya Allah anak-anak sudah mulai cinta kepada yang namanya Al-Quran. Ya, kalau bisa memang di anggaran DPR mungkin ya kalau bisa itu juga ditekankan. Kemudian yang pihak berwenang mungkin barangkali bisa juga merapatkan ini, bagaimana ini yang kalau wisuda secara massal sampai-sampai ada pembayaran sekian, mungkin ya saya kira ini bisa diperbaiki bersama karena ini adalah generasi kita sebenarnya. Oke, demikian.
3: Ya itu tadi jawabannya.
1: Iya.
3: Semoga bisa dimengerti dan bisa diterima.
1: Iya, insya Allah.
3: Kalau saya
1: disampaikan dulu nomor telepon yang mau menelpon.
0: Belum pernah buka kan?
1: Belum pernah buka, langsung bangun ya masuk ya.
3: Oke, untuk insan mesra dimanapun berada, yang tertarik berinteraksi bersama kami atau mengirimkan pertanyaan, Anda dapat langsung reach out kami di kolom komentar Facebook Mas Radio Pare Pare, atau dapat langsung menelpon di 0853 9535 0907. Maaf ya insan mesra, saya belum hafal. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan inti terkait membangun generasi Quran.
0: Salah.
3: Ya, silahkan.
1: Silakan.
0: Masih bangun ya,
1: silakan. Masih bangun lagi ya.
0: Waalaikumsalam.
4: Ini kan selalu kita salat sebagian.
1: Iya.
4: Dalam arti setelah kita assalamualaikum ke kiri dan ke kanan, itu menyapu muka

0: dengan tangan. Memang ada sunnahnya kah?
1: Apa itu? Menyapu kalau muka. Salam, salam.
2: Oh, kalau kita salam, salam ke kiri, sudah salat.
0: Ke kanan, nafas.
2: Oh iya.
0: Disapu nah, muka kita.
2: Kalau dalam fikih sunnah itu saya sabik tidak ada yang seperti itu.
0: Ya.
2: Nah, yang ada baru, itu sesudah berdoa.
0: Kalau kita sudah jabat tangan ke kiri kanan kita, memang ada dasar sunnah kah begitu? Yang samping kiri kita akan korporasi masuk pajak biasa selesai.
2: Bang One.
0: Yeah.
2: Jadi Bang One, Bang One.
0: Yeah.
2: Tapi kalau itu yang misalnya bermasalahkan sesudah salam kanan salam ke kiri kemudian mengusap wajah, memang itu dalam kajian saya sabik itu tidak ada seperti itu. Tetapi ya, sebagian itu mengatakan boleh saja, itu bukan sunnah sebenarnya. Tetapi yang ada itu dalam hadis adalah ketika dia sudah berdoa baru mengusap wajah. Adapun jabat tangan itu pun juga tidak, karena ini masuk dalam kriteria hanya silaturahmi. Kalau itu dipertentangkan berarti tidak ada juga dalilnya itu. Sudah salam ke kanan, salam ke kiri, habis sholat lalu kita buka HP. Gitu.
0: Yang
2: oke.
0: Ini kan dia pegang kayak gini, tak mulih buka puasa. Apakah karena efisiensi ini ya?
2: Sabar Bang
0: Onik. Yang pertanyaan begini.
2: Sabar ya.
0: Kan biasanya kalau kita buka puasa itu undang orang banyak.
2: Iya.
0: Biasa ekor masih gak loyolo mana nandre mega nala kadang disisa. Bagaimana? Ya. Apakah kalau umpama Bang One ada rezeki buka puasa tapi membagi-bagi saja ke penduduk dengan nasi-nasi kota?
2: Iya.
0: Maksudnya okay, supaya tidak mubazir itu makanan. Ya. Kita dimakan orang-orang di rumahnya umpama ekomatok nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Jadi gini, insya Allah di mana saya berada, ini satu fenomena yang berkembang dalam masyarakat kita ketika ada undangan buka puasa. Biasanya undangan buka puasa itu belum apa-apa, sudah misalnya 20 menit itu sudah dipersilakan ambil takjil. Akhirnya karena terlalu banyak, karena ikuti nafsu ambil takjil atau ambil apa saja makanan persiapan untuk buka puasa, akhirnya dinasat dengi bae bocoh. Jadi makale oge de jena buka ye tapi buke. Ya, artinya gini, itu kan yang perasaan kita hanya nafsu saja sesaat. Tapi ketika air sudah masuk di kerongkongan, bahasa kerongkongan kita sudah dahaga sudah hilang semua itu perasaan enak makanan selesai sampai di situ. Jadi makanya memang ada fenomena memang agak bagus memang kalau ketika nasi kota ya. Nasi kota yang dibagi seperti itu ketimbang daripada ambil sendiri prasmanan. Karena dikhawatirkan begitu, terlalu banyak ambil akhirnya enggak bisa dihabiskan. Padahal tubuh ini jangan kaget dalam hal makanan. Karena sebenarnya puasa itu untuk melembutkan hati, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, at-tarkib wal qalbi, lembutkan hatimu dengan lapar dan dahaga. Tapi ketika Anda berbuka, maka dilembutkan juga dengan apa? Dengan sebiji kurma atau yang ganjil atau dengan seteguk air putih. Lalu sholat, sudah sholat, baru kita makan. Makan itu pun juga agak santai. Sebab dalam keadaan kondisi berbuka puasa, kita makan, perlu ingat sholat, kita berlomba-lomba. Kaget perut, akhirnya naik gula darah. Nah, itu yang imbasnya ketika dalam keadaan perut kering, kosong, lalu dihantam dengan makanan yang berbagai rupa, maka pada hakikatnya bukan lagi pelembutkan hati. Tetapi membuat hati kita sadar ternyata kita bukan lagi berpuasa tapi balas dendam dalam hal berbuka.
3: Ya, dan inilah mungkin gambaran kita terhadap dunia.
2: Iya.
3: Bagaimana kita melihat makanan itu ya, yule capuri tapi
2: iya,
3: sebenarnya kan
2: iyalah mumpah
3: sisa juga.
2: Nah, itu namanya nafsu. Ya. Kadang-kadang kita di dunia itu kemauan banyak tapi yang terbatas kemampuan.
3: Iya.
2: Gitu.
3: Iya, gue bilang buka tuh ya. Selesai
2: aja?
3: Mana matu iya.
2: Kalau mana nasi kupen Andre?
3: Di sana pure manre.
2: Selesai.
3: Tacek deh ini monro.
2: Gitu. Jadi kan ada fenomenanya itu biasa. Anak-anak kan begitu biasa buka puasa.
3: Iya.
2: Banda-banda dua, onde-onde lima, barongko telu, es buah dua kaca. Begitu masuk sholat sidut teru. Ya.
3: Tanya.
2: Nah, silakan Fikri. Aku mau tanyakan. Ini janda lagi vakum ini.
4: Bagaimana cara menanamkan cinta Al-Quran sejak dini tanpa paksaan?
2: Iya. Menanamkan cinta Al-Quran sejak ini tanpa paksaan, sebagaimana yang Fikri lakukan setiap sore baca Al-Quran. Berarti karena sudah terbiasa nanti tidak enak minarasa kalau tidak baca Al-Quran. kan begitu. Ya. Makanya nanti pikir kalau selesai Ramadan selalu rindu membaca Al-Quran. Ya, kenapa? Ya. Kebiasaan itu mama kalau sore-sore ada mak di radio mesra baca Al-Quran, itu menanamkan kecintaan.
3: Ya.
2: Yang kedua, membiasakan anak-anak untuk melihat Al-Quran. Yang dibaca adalah Al-Quran, bukan Facebook dan bukan WA. Kemudian menanamkan cinta Al-Quran itu adalah memperbaiki akhlaknya anak-anak dengan akhlak Al-Quran. Sebagaimana apa? Nabi itu kan ketika ditanya oleh sahabat, bagaimana akhlaknya Nabi? Apa kata Allah Subhanahu wa taala menjawab akhlak Rasulullah itu? Khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Jadi sesungguhnya pada diri Nabi itu akhlaknya sangat mulia. Karena 30 juz 114 surah, 6666 ayat, 75775 kata dalam Al-Quran, itu diterjemahkan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi akhlak Nabi itu Al-Quran itu totalitas dia sudah praktekkan. Jadi makanya kalau mau ikuti Anda membaca Al-Quran, berarti Anda sudah membaca akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana itu? Ya, pembiasaan saja anak-anak. Mengambil makanan dengan tangan kanan.
3: Yeah.
2: Makan dengan tangan kanan. Itu kan pembiasaan Al-Quran sebenarnya itu. Jadi akhlak yang kita lakukan sesungguhnya semua adalah bersumber dari Al-Quranul Karim. Gitu. Menanamkan sejak dini sebenarnya.
3: Yeah.
2: Ataukah anak-anak masih bayi, belum pintar bicara. Maka ketika diayun, maka tidak ada salahnya. Yang dipakai adalah bahasa Quran, artinya yang ngaji-ngaji kok.
3: Yeah.
2: Ayat apa yang kau hafal? Qul huwallahu ahad, itu saja. Qul huwallahu ahad. Sambil anak-anak kita ayun atau kita gendong. Kenapa? Membiasakan telinganya mendengarkan hal-hal yang indah, bukan yang buruk-buruk.
3: Apa maksud kau tak bolak-balik ini tanah perjalanan anak-anak?
2: Ya. Di nanti dok di dalam api.
3: Allahu Akbar. Silakan hostnya.
2: Ya.
3: Ada nih. Bagaimana kalau begini?
2: Bagaimana
3: kalau begini?
4: Tetap aja.
2: Kenapa?
4: Geopolitik global tapi masih berkaitan dengan tema.
2: Apa itu?
4: Kan meninggal ini pimpinannya Iran nih.
2: Iya. Kami ini.
4: Muslim.
2: Betul kah itu? Siapa tahu masih hoax kan gitu.
4: Tapi jadi ada
2: tidak juga.
4: Akunnya Iran.
2: Nah, terus?
4: Dia Muslim walaupun berbeda ya aliran sialah dia harus tinggal berbahagia atau tidak. Bagaimana kalau Netanyahu boleh kita berbahagia kalau dia yang mati?
2: Iya, gini, di sisi lain ada orang Muslim yang meninggal, lalu mungkin umat lain itu bergembira, ya. Tapi kesedihan bagi kita. Bagaimanapun juga dia adalah saudara seiman dan sekeyakinan kita.
3: Iya.
2: Kita tidak bisa menafikan itu bahwa nabi-nabi juga yang dulu sebenarnya mengajarkan ajaran Islam kepada kita semua. Cuma terjadi penyelewengan dalam bentuk akidah kepada pengikut-pengikutnya. Jadi otomatis ya kita sedihlah ketika ada pemimpin yang hebat seperti itu meninggal dunia ya, karena mungkin ada serangan dari Amerika atau dari Israel atau apa saja mereka bukan. Kita sedih ya. Kenapa? Jelas doa kita sampai kepada almarhumah. Yang tidak sampai itu adalah doa yang beda keyakinan dan beda agama. Meskipun dia adalah hubungan saudara, misalnya dia saudara kakak adik, tiba-tiba dia murtad, meninggalkan ajaran Islam, ya. Maka tidak bisa lagi disentuh. Tapi berhubungan selalu ada di dunia. Tapi ketika sampai di akhirat di kuburan, maka tak ada doa yang sampai kepadanya. Maka itu juga sekiranya misalnya Benyamin Netanyahu meninggal dunia pada saat itu juga, maka kita umat Islam jangan juga terlalu euforia bergembira. Ingat dia juga adalah manusia sama dengan kita. Dia diciptakan oleh Allah. Cuma ya kita beruntung karena kita dapat hidayah, dia tidak. Kan gitu sebenarnya. Jadi enggak usah kita membenci dan merusak hati kita dengan membenci orang meskipun tidak sekeyakinan. Inilah bagaimana meliterasi hati kita. Jadikan hatimu untuk tidak membenci orang dan jangan pernah merusak harga dirimu dengan kebencian itu kepada orang. Hargailah dia siapapun karena dia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia yang diciptakan oleh Allah keluar dari ibunya pasti bersih, fitrah. Ya. Dia Islam, tapi kenapa dia bisa berubah? Karena lingkungannya yang merubahnya. Jadi anak itu dirubah karena tiga lingkungan, jannah. Pertama, lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Yang ketiga, lingkungannya sendiri. Tapi sekarang sudah empat. Namanya lingkungan digital. Ya. Ini yang merubah juga kita, lingkungan digital kita. Jadi bagus lingkungannya, keluarganya bagus, akhlaknya bagus, tapi ketika dia terjangkiti dengan medsos dan digitalisasi, maka yang dia lihat dan sebagai panutan adalah apa yang ada di medsos. Karena semuanya bisa dilihat, ditonton. Televisi sudah ditinggalkan. Ya, yang dilihat adalah HP saja. Apalagi kalau dia lihat namanya drakor-drakor itu, ya selesai.
3: Deracin sekarang, drama Cina.
2: Drama Cina, sama.
3: Lewat-lewat minta raskor. Iya.
2: Sama begitu.
4: Oke. Silahkan.
0: Ya. Ini ku terlambat di Polsek.
2: Ini naga tawata. Ini naga, sabar lagi. Minimal ada sesuap. Ada, minimal ada air putih.
3: Ini kapas, syukuran bangunnya. Terpilih RW kembali jadi
2: nakal. Iya kah? Oh begitu kah Bang Unek? Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan kan rezeki Bang Unek kan.
2: Amin, amin.
0: Doakan saja.
2: Insya Allah.
0: Jadi begini, ini kan banyak orang membagi-bagi takjil di jalanan, di jalanan.
2: Iya, iya, iya.
0: Ini kan kadang dikumpul butik koro itu kan bukan mengganggu, tapi tidak ada menghalangi kendaraan lain.
2: Iya.
0: Biasanya biasa tuh Mas Kulit itu memang cerai, yang kasih takjil koro lalu kasih koro.
3: Oh iya, pasukan pemburu takjil.
0: Iya, iya. Nah, tidak bisa kah ini, yang punya rezeki itu
2: PPT
0: datang ke setiap RW, di situ dikasih.
2: Iya, bagus juga.
0: Kena, mana sen koro, karena dia nana kena dobolo.
2: Iya.
0: Nalain ni umpama RW Kojumbulu, nalain ni ke RW Kampung Baru. Ini kan sudah tidak ada lagi mengakses jalanan. Tidak lagi orang yang tertutup waktu bolo-bolo. Jadi bagaimana ini Bang Ude, menurut Bang Ude?
2: Oke.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bang One, yang harus kita pahami bersama, ini zamannya zaman medsos. Semua orang mau viral. Ya kan gitu. Itu dulu intinya. Artinya yang kedua, apakah Nabi melarang ketika kita melakukan kebaikan lalu kita umbar? Kan tidak. Ada hadis Nabi ketika bersedekah seorang sahabat lalu sampai kepada sahabat yang lain, bahkan sampai kepada kita hadisnya. Jadi itu artinya apa? Mereka boleh mengungkapkan sedekah itu nilainya seberapa, sama dengan takjil seperti itu. Cuma memang tidak salah sih bagi takjil di jalan, tetapi ya peruntukannya mungkin ya kurang tepat sasaran. Tapi ketika kita sampai kepada fakir miskin, anak yatim piatu di panti-panti asuhan atau di mana saja yang di situ memang berdomisili fakir miskin anak yatim piatu, itu jauh lebih afdal daripada di jalan. Di jalan itu euforianya besar dan itu bisa menimbulkan sifat riya di situ. Ya. Tapi hanya kalau hanya sekedar untuk senang-senang mau berbagi dengan niat ikhlas kepada Allah, bisa saja, tidak ada masalah. Tapi usulannya Bang One bisa juga melalui RT RW. Ataukah kita dalam skala besar mungkin ya data berapa fakir miskin dia ada di kelurahan ini. Saya mau berbagi dengan mereka. Oke, bagus. Tanpa harus turun ke jalan misalnya, ya. Tapi kalau yang di jalan seperti ini kan yang biasa saja yang kita lihat. Mungkin karena bentuk kepedulian saja seperti itu. Kita peduli dan kita mau sedekah, mudah-mudahan sedekah ini sampai kepada siapa yang menerimanya. Alhamdulillah itu baik menurut saya. Cuma memang perlu koordinasi yang lebih mapan sehingga memang tepat sasaran, jangan sampai dobol-dobol, ada yang dapat satu dapat dua, sehingga masyarakat nanti kalau terbiasa seperti ini, mereka juga terbiasa untuk tidak mau bekerja, enggak usah mencari apa-apa buka. Ada di takjil. Kan gitu.
3: Jadi mungkin masalahnya kalau di situ. Di jalanan itu Bang Gudek melihat, saya melihatnya tidak untuk kalangan tertentu tapi
2: iya,
3: umum. Mampu tidak mampu tetap dikasih. Bukan,
2: tetap dapat
3: seperti iya. Itu kalau ya, tetapi di kayak di panti asuhan yang Pak Ustadz bilang, terkadang juga ada panti yang banyak pasokan di situ. Ada juga panti yang biasa jarang.
2: Nah, iya.
3: Mungkin seperti itu.
2: Saya kira kan itu makanya kita perlu mendata, perlu mengobservasinya, melihatnya. Ini sudah ada terbagi enggak seperti ini? Itu bisa. Ataukah kita data fakir-fakir miskin dari rumah, dari perlingkungan atau perkelurahan? Itu data ambil saja di RT atau di kelurahan. Ini nih yang garis kemiskinan sekian. Tidak apa-apa, boleh kita lakukan seperti itu untuk kalau memang itu adalah kebaikan. Cuma kalau kita di jalan, ya mungkin euforianya besar seperti itu kan, besar. Dan itu skala umum, terutama yang tukang-tukang beca kalau ada mobil yang singgah, mereka berkerumun. Padahal mereka hanya turun, mungkin boleh apa-apa.